0: Internacional da Pessoa Idosa Ina Cambena Kone Hivlavlahi Paz Paz Anga Kujula Tikwene Mindangwini Yezu Tindlelene Mitini Yezu Timbiluni Tezu Kutani kujula lo kufanela kuva kubekisiwa siku dzin'wana na dzin'wana. Kutani hi endla yini ntsweni leswi kutani swi fanelaka kuva swi antswisiwa leswaku kujula ku ve kona hi ku hetiseka. 8284-82-350-571 8-4-321-12-287
1: Oshini
0: mama. Ni mani mikumeka kweni.
1: Ndana mgatende ngawa wanga yiti Salvador Shilau.
0: Ngana makenda na Salvador.
1: Eh akurula mama na kuta kumenge khale ona esile. Akurula. Asile shukunga tindi yini banana la mthi.
0: Mhm.
1: Ikusale shenge kaka munhu lokamba kumenza ngwana hamba mafakeni ngakayisiwa squad ra tabu yakunimangaleli watanenjai.
0: Watanenjai ni.
1: Ya, só chupacana, na, ou nem cupule nem cair, na.